Nah, budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga Vidi Aldiano Nusa Benisa. Ya sudah mengudara nih ke Ismetan Fals ya. Kita mengenang Vidi Aldiano. Memang ya lagu-lagunya tuh bagus-bagus dan bikin terngiang-ngiang Ismetan Fals. Nah, jangan kemana-mana dulu nih Kismetan. GAC masih ada waktu untuk menemani Kismetan Fox di zona Indonesia. Jadi waktunya GAC mau menginformasikan nih seputar lalu lintas. Mungkin Kismetan Fox ada yang mau keluar rumah, mau melewati jalanan menuju ke pura-pura, mungkin ya sembahyang, atau mungkin mau kemana gitu ya, atau mungkin pulang kampung sembahyang kita di Purnama Niki. Dan ini misalnya Kismetan Fox melewati dari Gatot Subroto Timur ya. Tidak begitu macet tapi hati-hati kemanten di sana nggih Kismetan. Terus dekat WR Supratman juga terpantau macet nih Kismetan Fox. Nah, enggak tahu nih GEC. Pagi-pagi kok macet GEC? Tidak tahu ya. Terus Jalan Selatri menuju Jalan Trengguli ataupun mau ke Gatot Timur ke barat ya. Di sana juga terpantau macet, sedikit macet Kismetan Fox tapi tidak terlalu ya. Terus dari Kenyeri menuju Jalan Seroja juga terpantau macet ya, merah. Terus di Jalan Nangka Utara juga sama nih Kismetan Fox macet. Terus di mana lagi Niki GEC macetnya? Nah, Niki GEC informasikan Niki di Jalan Ratna masih aman-aman nih Kismetan. Di Jalan Hayam Wuruk sedikit macet Kismetan Fox ya, hati-hati. Nah, dimanapun Kismetan Fox mau melalui jalannya, hati-hati aja nih Kismetan. Terpantau nih di Jalan Gajah Mada masih aman-aman saja ya. Di mana ya kalau pagi-pagi macet? Nah, di Teuku Umar Imam Bonjol juga sedikit macet Kismetan Fox ya. Nah, Nike untuk informasi seputar lalu lintas nggih Kismetan Fox, jangan kemana-mana, tetap station di zona Indonesia pastinya bareng GEC. Satu lagu dari Adera, Terlambat. Selamat mengudara, selamat mendengarkan.

0: Waktunya Zona Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Pulse Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Bagbagan Kabupaten Gianyar Bali kini bangga mengumumkan Sebentar Pulse Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate pindah ke produk Sane Racikan Lebih Ultimate. Nah, niki waspada niki Sebentar Pulse sarang produk-produk palsu, niki produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nggih. Niki saya numangke sampun wonten niki produk Sane Anyar Sumatera Fox Sane Mewasta Gatali niki produk terbaru saking Sanga-Sanga. Nah, solusi praktis niki untuk membantu Sumatera Fox mengatasi masalah gatal-gatal. Untuk memastikan niki keaslian produk lan nguninga yang harga resmi, Sumatera Fox dados mengunjungi platform resmi kami di Instagram @sangasanga_bali. Talar niki wonten website-nya di Sumatera Fox dados kunjungi nggih. Ring www.balihealingwell.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: 99,3.

93.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GEC sama Top Voice dan sudah menunjukkan jam 8:30 pagi. Mungkinnya semeton. Dan sopan GEC udarakan juga lagu Gelora Asmara dari Derpy Romero. Dan kali ini tidak lupa juga GEC mau menghadirkan info kesehatan pastinya. Info yang menarik buat semeton Voice. Jangan sepelekan ya semeton Voice, bisa dikit didengarkan baik-baik. Kalau misalnya semeton Voice pernah mengalami kondisi telapak tangan yang mendadak dingin ya, seringkali ini dianggap biasa atau cuma karena cuaca. Oke, padahal tubuh kita itu mungkin lagi kasih sinyal ya semeton Voice kalau misalnya ada masalah kesehatan yang tersembunyi. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil semeton Fox ya. Jadi ini dia untuk penyebab telapak tangan semeton Fox sering terasa dingin. Nah, bisa karena anemia semeton Fox, jadi kekurangan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh yang seringkali menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin semeton. Bisa juga kondisi yang menyebabkan pembuluh darah di jari tangan atau kaki itu menyempit sementara waktu, jadi akibat respon terhadap suhu dingin atau stres. Terus selain itu juga bisa saja niki semeton Fox diabetes. Nah, penyakit yang dapat merusak pembuluh darah dan saraf niki sehingga mengganggu sirkulasi darah normal di area ketan G. Terus bisa juga niki semeton penyakit arteri perifer mungkin ya. Jadi penumpukan niki di arteri dapat menyebabkan atau membatasi aliran darah ke tangan dan juga kaki sehingga keduanya itu terasa dingin. Niki gece lancar dari Detik Health niki. Semoga semeton Fox bisa lebih peka terhadap diri sendiri. Terus jangan menyepelekan hal-hal kecil semeton Fox ya. Karena coba nih ke semeton Fox ketahui dulu penyebab telapak tangannya tuh sering terasa dingin gitu ya, atau mungkin kaki yang terasa dingin. Nah, mungkin karena penyebabnya yang sudah GEC sebutkan barusan, mungkin karena itu juga. Nggih, pokoknya tetap jaga kesehatan ya semeton Fox, sehat selalu. Dan pastinya semeton Fox jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan juga bergizi, protein dan lain sebagainya. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, bareng GEC di Zona Indonesia.

Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Gaci Semeton Pos. Wih, lagi sebentar mau di jam 9 pagi nih ya. Ah, Gaci masih stay tune nih Semeton, masih setia nih menemani Semeton Pos ya. Dan terus mau menyapa dulu nih ya Semeton Pos, saya sama nyaranin Gaci ada beligus di antara nih sama nyaranin Saking Bangli. Judulnya Surga Cinta dari Ada Band Gaci. Siap, sudah Gaci udarakan ya tadi. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Terus Aba Waisel di Samblangan Gianyar juga sudah bergabung. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Belian Swardana, Belian Dana Niki Saking Karangasem sampun nyarengin Gaci. Matur susuk sama Boyan Berarini sampun nyarengin Saking Kesiman Ge Rahajang Raina Purnama, Rahajang Mawalin ke Ibu Ian, Ibu Ian cantik. Terus mau kade Asi dari Wewidangan Kesimani Kenya sampun nyarengin Megatra Majang Ring Semeton Foxami Majang Geci Rahajang Tugas. Peka Abi sampun nyarengin Diki nggih. Suksema Peka Abi Belian Belian Gen dari Negara Bebatuan iki sampun nyarengin. Nah, sampun Geci udarakan juga untuk lagunya Belian Su niki sampun nyarengin Saking Seputaran Klungkung nggih. Nah, siapa lagi niki? Ah, Bu Made. Bu Made Warsini niki sampun nyarengin Saking Nusa Dua. Matur suwun sama Bu Made, beli dek dolar niki sampun nyarengin nggih. Ring Bela Batu Megater sareng keluarga besar Dalam Besung Putra Dalam Mas Longkara sehat selalu 993 Jos-jos yang ada lawan. Ih, sing ada lawan. Suksama niki Semeton Pos sami niki sampun meramaikan zona Indonesia. Sampun gigi-gigi dumun yuk. Niki Dados masih ada waktu niki Semeton Pos. Nah, Dados niki sarengin Gaci di 087808555993 atau bisa juga niki Semeton Pos ramaikan postingan yang terbaru di Facebook Vox Ready Bali 99.3 FM. Tetap

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Sebetul Fox, belakangan ini kan mendaki gunung makin digemari ya. Apalagi buat yang pengen healing sambil menikmati sunrise di atas awan. Dari atas awan, tapi ingat ya Smart Fox, naik gunung itu bukan sekadar cari foto atau keren ya buat taruh di media sosial. Stop FOMO ya Smart Fox. Gunung kan adalah alam yang harus kita hormati ya. Jadi sebelum berangkat itu pastikan ini sematang pos persiapannya juga harus matang. Jadi bukan sekedar ikut aja, sekedar cari foto keren ya. Kasih makan sosial media asik. Nah, ada beberapa hal penting nih yang wajib nih sematang pos siapkan. Nah, Gece lansir dari hellosehat.com. Jadi terutama buat yang pendaki pemula ya, pertama pilih gunung dan juga jalur yang sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan langsung memilih jalur yang ekstrim hanya karena sedang viral aja. Jadi stop FOMO, smartphone Fox ya, cek juga perkiraan cuaca sebelum berangkat supaya bisa mengantisipasi hujan atau angin kencang. Nah, jadi yang paling penting juga gunakan pakaian yang nyaman, jaket hangat, sepatu hiking yang sesuai, dan kaos kaki yang tebal untuk mengurangi risiko cedera. Jangan lupa juga untuk melatih kondisi fisik beberapa hari sebelum mendaki dengan jogging atau olahraga ringan Smart Fox ya. Pastikan juga membawa air minum yang cukup, makanan bernutrisi ya. Kotak P3K juga bisa nih ke Smart Fox bawa. Jas hujan, senter, power bank dan lain sebagainya. Pokoknya perlengkapan Smart Fox itu harus dibawa secukupnya saja dan pastikan tidak ada yang ketinggalan. Oke, sebelum berangkat beritahu juga ya, terutama ini keluarga harus beritahu ya Smart Fox mengenai jadwal pendakian supaya mereka itu mengetahui juga keberadaan Smart Fox. Oke. Jadi buat Smart Fox tujuan mendaki bukan hanya menaklukkan puncak, tapi juga kembali ke rumah dengan selamat juga. Nggih, nikmati keindahan alam, jaga kebersihan, patuhi aturan yang berlaku. Ingat semeton, puncak gunung tidak akan kemana. Jadi tidak perlu terburu-buru, keselamatan selalu menjadi pencapaian tertinggi. Nggih, semoga semeton Fox ini bisa menjadi info yang bermanfaat buat Smart Fox yang mau mendaki ya, bagi pemula Niki. Tetap hati-hati ya kalau misalkan mendaki. Satu lagu dari Nijira, Si Hati Siap Mengudara.

Indonesia Voice of Sangat-Sangat. Masih bareng GEC sama Topos ya. Sudah di jam 9 pagi nih sama Topos, lebih 7 menit. Nah, lagi sebentar GEC akan menghadirkan info yang menarik buat semua Topos. Pastinya info kesehatan ya. Jadi ditunggu buat infonya. Buat yang penasaran kira-kira apa ya, pokoknya relate sekali dengan Smeton Fox yang pernah ya mengalami lah ya. Lagi buat para orang tua nih Kingge yang tidak bisa lepas dari yang namanya titik-titik-titik. Lagi sebentar GEC hadirkan, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune bareng GEC di Zona Indonesia. Yuk barengin atau gabungin di WhatsApp 087808555993. Atau bisa juga nih sama Tom Fox, dengarkan Fox Radio lewat website di www.foxradiobali.com. Dan untuk akun media sosial, jangan lupa juga untuk follow di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, Instagram @99.3fmfoxradiobali. Yuk, satu lagu dari The Virgin, Cinta Terlarang Mengudara. Selamat mendengarkan, ditunggu untuk infonya lagi sebentar ya.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Spotofos masih bareng Geci. Dan sekarang nih, coba jujur-jujuran, dumuni kismetan. Siapa yang begitu bangun tidur langsung cari secangkir kopi ya? Bukannya mencari segelas air putih, malah mencari secangkir kopi. Ini kesempatan. Nah, rasanya memang ada yang kurang ya kalau misalkan bawa ngopi sebelum memulai aktivitas. Biasanya para orang tua juga begitu, kalau nggak ngopi yang ngerasanya kurang gitu ya kan. Tapi pernah nggak sih semua nafas kepikiran sebenarnya lebih baik minum kopi sebelum atau sesudah sarapan? Nah, untuk minum kopi saat perut benar-benar kosong ya, kurang disarankan nih ke semeton, terutama bagi orang yang memiliki asam lambung semeton Fox ya. Jadi kandungan kafein dapat merangsang produksi asam lambung sehingga berpotensi menimbulkan rasa perih, mual atau tidak nyaman di perut. Jadi jangan sesekali nih ke semeton Fox, kalau misalnya perut itu masih kosong jangan langsung minum kopi gitu ya. Selain itu sebagian orang juga bisa merasa lebih mudah gelisah atau jantung berdebar ya jika mengonsumsi kopi tanpa makanan terlebih dahulu. Karena itu banyak ahli kesehatan juga menyarankan ya untuk sarapan ringan terlebih dahulu, misalkan roti, buah atau telur ya, baru kemudian menikmati secangkir kopi sekitar 30 menit setelah makan. Ingat ya Semeton Fox, 30 menit setelah makan baru bisa nih minum secangkir kopi di seruput-seruput yang hangat. Dengan begitu tubuh tetap mendapatkan energi dari makanan ya, sementara kopi bisa dinikmati dengan lebih nyaman tanpa membebani lambung semeton. Jadi kopi memang bisa jadi teman terbaik di pagi hari, tapi jangan sampai secangkir kopi ini menggeser pentingnya sarapan nih ya. Ingat semeton Fox, tubuh kita juga bukan cuma butuh kafein untuk melek, tapi juga nutrisi agar tetap kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Yuk mulai sekarang bisa nih semeton Fox, kalau pagi awali dengan sarapan yang sehat, lalu nikmati kopi favorit semeton Fox. Dumugi niki info ini bermanfaat bagi semeton Fox di rumah ya. Ingat nih semeton, yuk sayangi lambung. Jangan kemana-mana, bareng GSC terus di Zona Indonesia sampai di jam 10 pagi.